0: sari untuk berbentuk. Wagi bentuk gaj, kinyo pukis, kinyo pini pukis. Ama, orang you know the vibes. Uman sanya ke video anak sari untuk tol lor. Bangsa itu sos gua.
1: Hey, what my